Marat Marandoro. Bakung ng jalan itman den babak jalan general I mape story mape lajer mana ne paran country jene paran mana nung ingkar ka kanay